Kao ponta be, woman yanya bira. Oh, woman yanya bira. Mamma do yesuro nu, e ka wogu. Oh, woman yanya bira.